Sabi ning Baishi gi kudul da good evening Manipur fang bigani pung tarit kaminit yang kai. Tongan tongan ba khonjal sing degi gi tahan jarba matung. Ngasi gi oina sangai channel gi thauram loisin jagani.

Singgi leinada angak pafangna fahan bahidak ni haiduna nupi singgi thawai wa debi pameni haina khangni pambiasi ingi amasung afak parashni

0: စီဒေလိုင်ဘရီတနစီဒေယောဘနီစီဇာဂါဒစီလိုင်ဘနီစီဒေတအေဂီဟစ်စထရီဂီဇာဂါဒစီဒတ်လိုင်ဘနီစီနမနီပူရီလိုင်ဘနီစီဆန်ငဆန်ငကပါဂဒနီနေမရီလိုင်နဒစီလိုင်ဖန်ဘနီကိုကိုင်တက်ပီရဂဒီအငန်ဟီဇိုအိုင်ဒီယာတိုယမ်ကာနဘဇေဖန်ငနေစီအေဂီသဇဘိုင်နစုံလိုက်စီဟဲတာအဒနဟဇီအခွိနယာရီမခိလိုင်ဘရီစီကီကာနဘဇေလောဘီရဂါခွိဂီဟယာရီဒူဂီစန်ဒါခွိဂီcosing celibasing oiro amo oiro ngasai gi library ta di khabar phangdoi ni khabar selem na dum padoi ni aina yum de lobu di khabar ama de hen lawroi doi ni the library ama laira ga di akhoi khabar se ma khan suna english ki oiro manipuri ki oiro ngasai local nation roi phangdori ni the competition success kumba akhoi gi magazine kumba phanga ka doi ni sigumba mayam atang atang mayam aina laiba ngam da wasing je laibida satlaga pabiro adu mase kana lo biyo khoi apha ba mi atang mayam singo mi na jia bese ai ma si dei hai je ning
1: yam no mai je sa kana ba phom ka yam su ta jare ada lo shilak pada waja khoi gi waja da gi khang jening basi khoi library chang ha ge na ta kana library da library paru ra ge na ta kana library da thabak taw ra ge kai na khalla ba mi hoi singa si da karam karam ba khang jen ba ya ba karam karam ba wa khan da lai ba ya ba wa phom khara thambi ba ya ba ge ja
0: तसिंग ना हाइजे बतारगे दे अखै लाइब्रेरी प्रोफेशन सिंग अमेदि पावा लाग बिगदरब साइ रीडर सिंग मयामसिदा अखै ना तसिंग त हुनजनिंग बा अदे अखै खंगजिन बत कानब खरा हाइ बतारगे दे लाइब्रेरी संग बतारगे दे अखै तुमिन न लैगदबनी तुमिन न इंग न तना वा मुतंगांग सु अखै गि मखोन जाम कन थोन दबिदा एनी क्वेश्चन हंग बकान दसु सुमाइना दुन ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯕ ꯁꯝꯅꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯑꯆꯥꯄꯣꯟ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯩ ꯃꯍꯤ ꯊꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯄꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯕꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯨ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏꯒ ꯁꯈꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯗꯕꯀꯣ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔꯤꯡꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯐꯝ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯔꯦꯟꯅ ꯆꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯅꯥꯀꯜꯂꯝꯗꯣꯔꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ
1: ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯒꯅ ꯔꯤꯗꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝ ꯆꯪꯉꯒꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯤ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯁꯤꯃ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯩ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯂꯣꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯁꯨꯂꯦꯞ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯅꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ

Saisakpa Dinesh Sharma degi ahumsuba kudol lanthokchari. Chaitheng amana falmasi degi ahanbina seringba gopina serangba iseni taminasi.

Saisakpa Dinesh Sharma-gi mathangi se taminasi Lamai Filmasidagi Asajit Angomchana seringba okin amakchamna serangbe seini lantukchari.

0: ima, aina hebel singa madu piro, tinge ba.
1: As, ibi aman nangsi culai ma. Nanti, nah anda culupa sama anak terupur ke sali tu bo.
0: As,
1: perikah tau ipel oire. Nang bu nasa tu deh ikai bay tu kain telai terbay ba.
0: Kira, perikah wabu, dau ya bukan anda marai nampas tau jani. Ima, damsa na iru jawab sekinga sida kopi romi. As, nui nene. Salam dah ada semai ni hengang masih nene. Jatuh pada dau ya, beheng tu wale ba. Masih nene, sauning agt na amde salui ko. Yum dah gam terlay jero.
1: Mang eda na, nang angang yam oiri ko. Atu kum bawa kan kan bahuna dene. Nang na wabe de imana yau ko dapat nanti ko. Gian tabe tamu ko imagi bi ma.
0: Amde hai bira ganu, ay kem tak hang de.
1: Semai bi ma. Isha nu bi amakak yau bersih heng mang eda ko. Se. Lupa sama ngasih puro, nganah lau.
0: Si ma, cuma tu nak buka jauh tu no. Ama palu apa?
2: Hai ma. Nang di kai dong satu ya. Ha, kai satu lagi.
0: As.
2: Sering tu kau ibu ma nang nasat pasia. Nanti darca tu leter di kara suli pu kai doge ibu ma nang bo.
0: Damja.
2: Sat pahai besi lamdam nabi nini ibu ma.
0: Kui roye, patla kadam ne. Ima, damja na imung jangsing aja sat. Iru bat, lawur lagi ba.
1: Hai, pas hari sunah supu thorak dana. Ima lawur kikir leramu.
3: Asa.
0: Lasmiya,
3: kau itu lagi nong bo, supu thorak itu bo. Thorak mandah batu dana yang sah di wajin sida ngai ke ngai ruga ni. Sangai ibas ni, sabaya di bo, tiang itu silau hai ba.
0: Aisyu kange, pas hari wia ada dana sah di ngang nara mini.
3: Ya lese, kau yau di yau lor, boro silau.
0: Kau ngang nomi. Aikoi damsa lagi, aku cipta kadai satu ino nang angam ini.
3: As, aduh di, aik patlaw na, salam murah. Tersu nang hou jene tu aje turuk pernah hari ni
2: nampak. Oh, nui ni paduri lah. Ha, lama hari panembu sana nampari ni ko. Ha, nanti ni, nui bu hou jik kanci tersu nari ba, lamdam sih ki lowen order sih bu, nui kangam nanti try ba.
0: Damsa, kaga di kange.
2: Numit kudinggi pauce kaya ada, nupi ke watok kaya amai yori budu bu, nak koi bu paraba tar benat rahim ni.
3: Tamo koi dagadi, hensil lagba gadi payah yaroi na, humzil ludena ba mela sani hai sini.
2: Lakshmi, madu wahai giwani ni, ngasi pau wada nupi desa thaba crime kaya ada, nupi itu na nupa itu bu fugai kred nat aga hatok kred hai besi tadri ne koi bu, adu ke lanjedra bi. Lanjutlah binupi ke agi pun si bu na kangu tak tapi kemudian ke bangak tu ni.
1: Hai ma, ay Lakshmi ya, langsula ibro.
3: Hoi ma,
1: nak koi bu teng diri bro. Ay, si ini. Hai, ngan nalang nabe satu ni hoi bu.
2: Hai, aduh kan eh, nak koi ni sheet lichar bu pije Lakshmi she, nabe mesti supam pam di, pam di ko. Mai tadi nupi na paja bu panik sheet laga, samlang na ningdu ko yai bu tu, antong na paja kerumda yeng bata. Aduh kan? Nupi itu cipta bah crime mayam, mayam gigi, imungi waktu kayam na segak kay. Aduh bu, nabung na ini dina.
3: Tamu, aku cakap kige.
2: Ngaiko ni, ngaiko apa? Ayu wari siang tu lusin kige apa? Si. Mangjong nene ciksin benen ya, kuai dige apa benen? Yangu, mabung la mukwara, atau pelamlan berakang di, nakui gumba kayas nene ya. Purit matat amaga kongrau hapin amaga gari masama de maning de tung na matam sai sa de su ying de koi cha chamine na tini numidangi pun nipan mapentar ba pawoda masadu na hanjil lagta thi de ba mama ma paju yauri ni noi ba
0: damja wa i samsin miro ba ai khoi ta do piro chacharage
2: loire ai sini Aini ngasa, ada ke kanau ceram je kangen ngang isti, mui di antap utaram dri ni isti. Hey, yang ini, adum nacat penupi itu nene, aswai ngam toklu itu maram layu lemende. Cuma tau aini haisha, aswai bahaya besi dene, ciksin ganda ba, wauai ganda ba miuai dana karahen tokan beni haisha besi, mui bu kau gununi ibe ma. Ado, ibu ngasih mui dengan ngang besi, mui bu nungsi dana haisha nanti, mui bu swen dana hari ni, panen? No, ibu nengang je, kaim taning dah mana? Sungang, engang je, orang sungang engang je, orang ibu ko, ibu
3: sale. Asa, ni tamu si, ukang tinggang ni he. Aidi, nama kaim kongu kong de, as,
0: engang benda na taning dah bermiaw ram ni. Nung tigi ne, sumai sungang ni si,
1: bema, school da angang da ngang bodo do gi mataw ni ngang man na sairung ga sap pisi ni
3: no slow si no sa slow ba
1: ah sa luro matam khang na gyan ta na halo ko
0: hoy

0: ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯦ
1: Hello.
2: Hello, good afternoon, Meda.
1: Good afternoon. Yam harang ta yam na tau birai sibu kana oi bira bano.
2: Meda. Ai pangai kam la kai ni okam om mitan.
1: Hoi. Konjel si hekta bada nungai bagi vibes ma pura ga lak pase ko. Om mitan. Kari wa fam thambi ga ni ga sidi.
2: Hoi Meda, ai che ga sidi. Ai gi oi ba Meda nungai ba wari oi na sara ge.
1: Mhm, hai bi hai bi.
2: Madam, baru memang degi saya juga apa sebab habis eh, jadi ni am saja hore, tapi mati am nungai.
1: Hoi. Ngasi dikari mati al sabi lagi omita.
2: Aduh, madam, ini ada nih budi kau ni. Koi thabu kudin masih madam hijin benda kana thabu mati lagi dia.
1: Lagi dia, cumi cumi.
2: Laba boleh pray budi kudin mungkin boleh na tuh ni ba. Aduh, aji ngasi sih madam ya am nungai ba nungai ba budi. Sebab saya dum, waktu itu tak selesai si mungkin dum lebih mungkin na imun manung di kurnom dan atau pada maya mama sebelum lama selesai lah. Masih kan orang kata wari hai dunia suka pasal yau de. Kapal ke sumi pun mereka tu sini, bagaimana mereka kemkan ada apa?
1: Mani mani masih madi memang dasu amita kawari sana pada dasu adum suhek tengah jaba tazaba kanoni kwa, koy wafam ni kwa. Nungai ni lay tuhek kahari se, ado nungai ni lay tuhpo wakal nungai ni kan bangam nabo amita se kari kari kehena cabi ke bama yam dek.
2: Dan sabu di kesuk sate, duga aisu isana isana isate. Tasin nengah engah eh habis di madam, sama yut mak nata bani nasiuri berkoli berkudi mesti, loinya awa habis di loi pauri ni berkuah. Aduga sumi nasi loinya hai hai habis di, ayat suri bermayam si nong matenang na mai thong dah awa bermati matasu utuk si nangge mai thong si angap mai thong ni kah itu sedum jauh berkuah. Ada masih masih ayi isana isabu sedum tagas day ayat masih. Atau nama ga habis di akangkan ba, degi awak bersih mai tung dah tahan dah ba. Degi sahur tu semua orang suka ni sahur malam siang ni sahur tu
1: semua orang. Mani
2: mani. Aduh tu na, ini sih nuai pun mampu hai sih nuai dah mati nanti dah hai sih sum mara ama pi seloi kerja nuai ni di sana ba pi loi pada hau pada gua. Aduh hai sih kat itu sih ge sum nganu yen degi masih jaga kabel loi kerja sum. Tapi saya kerana tu marak sudah ingin untuk yang warna lagi apa, masih dah ingat ke dua segi kan betul mera masih singgung seru yen kerana tagi nak kalah apa. Aduga seru susu aina ibu roh bana pada gila umat tamu era paga seru maupun seni mukti aina pun hawa apa. Aduh yunda thamme aduh thamba doa aina seru maupun taramu sila puaga nundang sudah tak eh aduga ising setingam neko. Aduga nunga alaga, masung keka alaga, ina seruian kara singgung kara kita seiba. Seruian na hana tuonge, seruian di sana kerja yang mahu ini dah. Aduga singgung jengah sih jepras salam bayuani demi dah. Aina, mana sebagai mahai pang bersih, ya, naharau bahaya demi dah.
1: Hoi hoi, mayam nasu, ikhoi gi tabak sih silhau ti dana. Pun na hona minasi hai bawa faham si omita dengan si pausial si thambirak lini hai na lauzage ko omita.
2: Hoi aduga madam, ay sigi tabak sidi hoi pi sidi ni misupama dum isa si waraga dum saraga lay duinye bakwa. Aduga ay na tabiri bapuna magkasu dum iyun kasu dum sabi ya ba adagi makhan kari karagi hidak nungang tahap raga su yun da thambaga siya maga yun da su sabi ya ba yun diara kasu dum kara yun ba. Tapi ibu saya mama lagi susu, dum aina tahu semua aina tahu ni ni, aisyu makatan aku nak jaga, mai papa susu jaga, mai dam lagi boros ni jaga.
1: Hoi hoi, thamlag ibu wafam si magti ta, benda maya mana susu, so isu itu na, minggu anda itu lama pohon gada bahai tarik ni kuang, omita papa pi dang sarang lebi mahotta, ngasih ceruian papa sangkri nak kuang. Hoi hoi, tung dasu mai papa ibu, matau susili, adu kisumatagta, nok tanah dasu nung aida na sulay makata na nung aina ekoy tharam kaya da susaruk yabirako haisa baga

0: ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯔꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩ 1995 ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯁꯦ ꯖ 시집 타바살레 아드다수 파스마크 60% 거자 빵이래 아드다수 좀 파스다오라 아드데 아이지 오자오 이버기 인터내셔널기 오자오 이버기 딱비 이버기 퀄리파이도 아드데 오이래 퀄리파이시 오이래 아드게 마카 따락바시 아와버기 마상니 아이라 아드 호네님고 사이 오자기 스쿨 오브 자파니스 스터디스 오자난데 코마나 링카트바시다 아둠 따오리니 아둠 따오보시나 따오보시나 마탐다다 Saiki school do I get Puno Bisuna Taba. I don't talk when I was an amenazan to Namasu, Dum, Corsano Sabadi, Loina Pico. I give you like Manamo Corner, but I hear no can opang the Vaitar. I had Basil later, 1990 the Pokune Mas. At the minor, Adum Lacosina Lacosina, Awa Basi Kangala, Adagi, AC, Brighter Academy, the AC was a critina, I get Angang and the past class, I take Brighter Academy, the Tamil. At the class seven Bona Masi, Italian Niskun the Tambane. Sakdagi. Ada kita semua dalam agak isi. Ada semua itu dalam zapalon ni kenapa hangsira? Kali ini mana angang si kenapa taman ini si kali ini? Anahai. Aina esoza ai brighter si pami. Angang si dum kau kita ada dum tamagasu memang lah sih musikar wat kini. Ada aina kala kakak na tau bersida sekolah sida kahani dengan tau bunuh za. Anahai ada waza kali tabuk tau ke ai zapalon ni waza way. Ada di brighter tu hangga si. Hai brighter tu hangga me.
1: Oh brighter kan demi cepat
0: si. Oh, aisyu brighter tapi rona tapi itu mata tu tulap yang mana tu melising orang kerana piye. Aduh aisyu orang tadi amkana kerelising orang kerana doko. Amkana orang tadi aisyu kita orang aisyu keluar kerana itu mai tahu ka. Tahu pernah ada 2000 sabi orang tadi aisyu international ni Jepalon teacher ni training si pang kita orang awa. Kaki Saitama Prefecture itu kau tak ingat ni? Si di international wajah ni training tu bukan aku.
1: Japanda.
0: Mr. Fukazawa Japan Foundation macam tu degi 2007 tu buat saya. Mana kalau ke Asia nominat orang aga, masagi All India degi kau senior teacher ahum. Kerala degi amaga, Pune degi wajah nupi amaga, kau ahum jin nominat orang aga mana, aduk kita hidup tu cale.
1: Aduk wajah macam tu training fungi buat saya. Aduk Japanda lay bagi, hai betare, mayam pun bagi, aduk training tu buat amak kau ini season lagi ba method ching hai betar teaching method, mayam saya. Masih
0: susah
1: betul yang nuai kan
0: ini
1: kali Japan
0: gigi wari. Ah, Japan gigi training je, masalah pertama mina di cepi aro. Aduk kemati schedule si tight tau kere. Malam di koi si tha ani kaki training niwa. Tha ani si da, mai han bet tha turki waran bayawi. Aduk kemati matang da tha ohum mamu oi ba. Aduk kemati Kanada si ni mui nahari si. Aduk ayi nahari si tha turki nato sehi ani gumbal training si piu si ni bayi nahari si matang da kaji leri. Karena yang ayi di sanding ni betul. Aduk mui na zaman gal aduk Kanada bani. Mui tha ani si da Japan. Ini kang doi ni. Apa ni cerita? Kau sekarang kang benda nanti na. Asalnya Jepang ni culture, industri, asalnya komputer ni, ada ni. Lain pun macam sih. Jepang ni robotik ni. Oh, kang doi ni sih ni mahu hasil. Ada tau le? Aroi bi tau le? Ayuk sesanji pun tara deh orga pun baru bomu tau le. Aku tu mungkin amat deh orga pun ahum bomu tau le. Ada mai tau orga asalnya ship ani sih dah. Training center saya, masih koi kalian dah ada sahpenya tu, koi mega junga, jam sah, sah bazi institut manusia orang kadi sah dale. Loi nama manusia, pola mungkin kaji laga, hole institut aje dormitory lepas jauh na. Loi nama si air kandisian ngata ni, lambi kita buat kotor mangga nunggu loi air kandisian ngata ni, adun nusa sah di suhun kandi, adun cang kekan dek koi na, adun ning baka dek buat suhun masih pau di. Weather si menten tawar thambani na, whiteboard kumpasin napa. Yosabi wujud tu. Yosabi sebenarnya saya ni black board dah, kau ni poster macam ni. Kau itu tak pilih dapat topik sih.

Imagi matau butam gadra, pantau apok pagi wahai pulau gadra. Ise singgi matung bu ina gadra, ingau dengau jaba, panglang telang jaba, mudnai drabat thau megi, maingal sene ekhoi. Laisa matot karak labi, ise singgi mafamda, ningai sutau jaba, amuk na ke jaba, amuk na oina za, makhoi tagi tung ina jabada, chok thabanai kide ekhoi na. Kari gumbadana, pombi segla singgasu wari sanaki. Urok sing na pai badasu amuksu yauzarui. Wa basu laikide, chokta basu paukide. Kayada nung sirak labanga sidi, adungaigi, nawa angang uiringaigi, numit singdo.

Megalsa amagum desmi mangara sanduk seri bakas bani falgi FM sangai chilan da dum na makal mathel thorum sing tabiri sangai chilan da hujilang thuk lantuk seri youth times ngai ko takisi

0: Tapiri, Youth Times Ngaiko Takeshi. Tapiri besi Akashwani Infalgi FM Sangai Channel ni. Hujuk tapiri si, Tomtin Artist Association gi, lila kangbu na sanaba sumang lila, lay sabi masu lila asigi om subasaru.
1: Lambi set pakaian upal itu gimak hat potaran. Warak laba matamda marup tiba warai. Upal itu nama nak kelak laba matamda na ngarangi lambi set padu na mengundu urum piram batu kau ki una asing ada makung na nekai erga mai taduk piki. Bawa na layang sengadur yata adun lehingi matamadu da. Igi meri kerahamat lehiki de. Aigi na hai bukan asulai kiri. Apik payigi na ibu tu mau aini pohorga bapa boina. Hospital itu sebatau kima matamne. Aini kan asulai tiada wajaringi mikup padu dah. Doktor singkai gima payi mu. Pabung nong thona. Sagi dah mak aini lari hai na pamu am tingbi reba. Aigi mitte kitarak papi bu mang tay thok piki. Magi wai singa du taruraga. Aini kaya lagi mati kecau tuh sakit. Bapa lagi mai thong tu. Kasih nuk sakit. Aini kaya lagi mati nungai jekib. Lekla, lek hidra bayi gipa aduga. Doktor Singh lagi mau payik mau pabung nong tholga. Makui ani nama sah masa lagi ini nama kuaraga.
2: Kari.
1: Sahih tau tu nanti nama siya makak. Doktor Singh lagi dah ingat ulai.
2: Kari.
1: Aisyah itu baharori. Wasaksi itu asum ni rami, masa masa, thajanasi, yonjanasi, hai tu na. Wasak pagalone na, masa lagi ini soi tau tu na thanam bade. Aini khanki, aibu taibung pal uhan miram bade, aibu pok miram bayi pahaturi. Ipa agila mandi aini kari susing bunga mauti. Wasaksi esi bunga agla bade, pok miram bagi laman kerama kaidi sing lagani kalu bade. Aina thaiduk nak kantar ubat tau dana. Doktor Singh kaygi masa ni bilai rang tu mungkin luhong bayi bersih. Aina yari aina thaiduk kren helikla. Nang ibu arukan.
2: Kesukai dia. Aduh boh.

0: 立马，来立马，你干嘛呢？
1: 伊呢？
0: 伊呢？伊立马，是，干嘛呢？nang na dum na kapla ga ine karam na khang ani kapun se nang gi da makta ine lei ba sidi adum na kapha hona de ye jam jara bai bol gi pun si gi da mak ai khoi chak thuk pam thuk ta bara ye man ai khoi gi da mak wa bi ki ba ai khoi gi lang gol sang gi da mak hona bi ki ba ma yam do mung si da ra Masidi, ay ko ina magi dama katupam tui. Tung na bang akta na nung siwagi pantung nati. Kau kanu la.
1: Ne.
0: Nanggi dama ini lady masidi kau kanu.
1: Aduh bu ini. Ini dengan si ay nuwasak li. Ay. Ay pun sige yung palro
0: yi. Bigla. Madong na haigan. Nang madong na haigan. Bigla. Aduh na hai gano. Ini esu ningon ni. Ini esu lai sabi ni. Aduh bunga si di. Lai sabi ay gitam bak tagi pido laba tawai kaya nao sumpam oi duna. Mana mana panza balam biri nga si di sana kare. Nang ini gitung ilakano. Nang ilam bi ini na takan. Lao.
1: Nanti ini.
0: Punsi kaya na punsi oi krabasu. Punsi kaya kaya ting na rakhi gani. Kau kan, nang ilam bini ni tak kan? Nang yum panda bayar, nang ini gitu ni lah kanu, lau, lau, ini ni nang ilam bini tak kan?
2: Ini, sih sih sok itu, aini saya sih lagi terang meja nak, aina, kata, as, masanya lu lu sih lama ni kau kau kita gisi dia.
3: Renopi!
2: Ima! Ibu Tumba! Ibu Tumba! Nampi dah lagi? Ibu kata lah, berita itu, Bo.
3: Nah, Nupi nak lagi masuk sekali. Nupi nak lagi masuk sekali, no. Nupi nak lagi masuk sekali, hai bangam de.
2: Ibu Tumba.
3: Lain ada lagi, hala tua lagi, Nupi Sina. Mereka kuang saya, saya tu nak lampam ke ada song toki. Nupi nak lagi, ramda masih dah. An mana pilihan? Ani siapa mana pilihan ni?
2: Betul.
3: Mari sekuat ki.
2: Kalau mengangin.
3: Aku mengangin saat ini kaya na. Nupi yang kita nak apa dah? Kubi sekarang kahang kini.
2: Kini, betul ba? Nampu ngau rabro. Nana ngangin tu kari no. Ita ini madi bab am tak tabang am dri. Mai eksen om tadi hayu kido bagi.
3: Ayo seni kubo.
2: Betul ba?
3: Nupi nak kau si. Nupi nak kau je dola itu ke hukum terak pada. Makin lebih nampak. Macam mana mama mama kaya bu, tukai tangan apa disuruh tarik pun lupa.
2: Nanti ibu tumba, itu yang madi apang bini. Aduh, gombal kan kan bangga mama misak nanti. Nang hari betul karino, mai eksen amu tadi hayu kaya dobagi. Itu yang madi bab am tetap bangga mdre. Hayu ibu tumba.
3: Napi nak kau jadi? Napi nak kau jadi? Kamu nombal ani na, kau yang tak kirim ni aida, bab kalian pan baso. Napi nak kau jadi? Napi nak kau jadi? Mabrut kilan zau tuan baso.
2: Betul ba.
3: Si tahu sih napi ni, kaya sih napi ni.
2: Betul ba.
3: Mantara sih napi ni, aku yang masuk napi ni.
2: Nanti, itu yang dia pang ni. Madu kamu akan kambang ambil misak nanti. Nang hari betul kali nama yang sing namu tadi hayu kau bagi. Itu yang mana you masih dah lak pada. Nak kau jinu ngai tanah bagai jawab yau kaki. Mak yang sing namu tadi hayu kau bagi. Betul ba.
3: Nampak kan kena ngante.
2: Ay, babam tetap bangam tadi betul ba.
3: Nampak kan kena ngante.
2: Itu yang mana kau jawab kaki. Mayak sing namuk tadi hayu kayo bagi ibu tumba. Mayak sing namuk tadi hayu ibu tumba.
3: Itu ma, kau turu ke? Tahu kau turu ke?
2: Ibu tumba.
3: Tahu kau turu ke?
2: Ibu tumba.
3: Kau turu ke itu ma?
2: Nang aku jadi bro, lihat temira.
3: Kau ni kau itu ngah ngisibu.
2: Nang itu halak dia.
3: Kau itu lo itu ma. Sese, mana nemu sese.
2: Apa?
3: Kita kita mah.
2: Ang mai tau bang na bro.
3: Sampai dia masih mah.
2: Itu yang mesti papa kaluri dina.
3: Kali dia.
2: Matu mana tu mai tau nukua.
3: Itu mai tau jarang.
2: Ibu tuan ba.
3: Itu mah.
2: Itu yang mana harga dapat sekali nukangi. Ipa am lam dam dasu. Ima ipa na warga tembirakti.
3: Itu mah.
2: Ma pam masih dasu. Inyem iku amat talaran di.
4: Tema.
2: Nakoy tamo na matampum na magta. Nuksuk ng jana doon na talay. Magining batong dabas na kayo, hay ba?
4: Tawin eh.
2: Apang binatay man hindi kang dito. Kang dito ibo tumba. Natay masi. Iyam na matiksadra baran
3: eh. Ah, tema. Ako tamo wabo. Ako tamo si pura pungsam ni. Ma di pura sampul ito ni tema. Ato ni tema. Ako tamo di halala ni do. Mapunsikin ng labas ngaya. Ato ni koy tema.
2: Ibo tumba. Nakoy tamo si. Karig mamatam da siyo. Ukong wakong da tsangaga. Murumurum hekasol.
4: Tema.
2: Kari gumamatam da na. Wadi ngang da na mapitaki mapitarang tarang sintari ba.
4: Tema.
2: Ay siya. Nako ginatay mani haibada. Yan na matik sa hadra brani. Hayo ibo tumba. Ay nako itang mogi matag siya. Ay sing na dabang amdi.
3: Ay ibo. Hay do si rin to wish mo.
2: Hayo. Ay sing na dabang amdi hayo.
3: Tema. Ako itang muna na. Ukong wakong sa mga tsangaga na murum solido. At ay ginatay na.
2: Kadeo ni ibo tumba.
3: Lai pata pata alim ni tima.
2: Ha.
3: Me kok truki wo sa mai be a pa ma shi bong ni de ma.
5: Ye
2: na. Ka
3: na shi. Ni la in he.
5: Ni ram tom bi ye.
2: Ni. Ni
5: la
2: i. Ni. Ya nu ngai.
6: Kam dau i bana. Ha gol ha gol ha gol. I ni zat ke khan ma kui re bani.
2: I ni.
6: A du de. A pik bat angang ma yam do hun dok pa ya da da na. A du mu huzik ti. I mau lik la na i ni ge mu sin ma ngam me. Angang sin do i mau da sin na ma ga. I ni la i bani.
2: I ni. Kam
6: dau ri ba karam karam pa le ba.
2: Nu ngai ri de i ni.
6: Botom ba.
3: Ni.
6: Nungari kwa.
3: Ni nungari sari.
6: Bi ma, atu ni do. Ningo lo ringai punsiga mawore ba punsiga. Yaung kenabani.

Tapi juga saya kasih banyak falgi FM sangai channel ni. Hujik, ngasih nama dalam di hayengi satu zarak ada bahagian sing, neng sing jari. Mikup kerjai matung tahan jaga ni. Naharulgi konjel, ngasih kita bahagian da pengbigani. Mirol asina gender issue sing kang bagi tengai fadawa. Seru ya bigat apa Santa Kurai author. Artis amadi amnagi secretary ni pungtaru kamini ni fulan thoksagani khungangi thoram nasi thoram da tabi gani thoksom buddha singna sakpa khongjom parba madi ai phuyumbal da yumpham moi bali lamacha anobam apok lila iba aribam sarachandra sharma puthok puda tingbang ba hemchan ningthaujam amadi lila puthokpa thoksom renubala Matamgi wafam tabi gani ngasi pungtarit mini nifu manga. Good evening Manipur da domna SMS amadi WhatsApp messenger gi kutang da khambira pa tabi ning ba Manipuri film amde matam sesing lantok sagani. Ngasi ni midang pungtarit minit jangkai. Pung mapan ga minit manga tongan tongan ba Manipuri matam sesing mapan ga minit kuntra manga Manipuri film sesing amadi pungtara tamjari. Tongan tongan ba gitsing.

0: mai tak sao?
1: Hau.
0: Ibe malah isi ubi lah bro.
1: Ha, bi malah ya ba.
0: Oh,
1: aku aku. Wadi sana betalo si. Lau,
0: lau lau. Ma apa tu bu? Tum ni bezat lah. Makul gam tata di ni. Eh, tung sulon di ni. Papa.
2: Ah.
0: Papa.
2: Ah.
0: Ayla
2: eh. Ah. Nang lah apa ibe ma?
0: Aku papa.
2: Ipa di tum teru rendah. Salah, warga am tak kangen.
0: Tum dina lay dau seru, mapa anda tu warga asang aman jing dulu lay bayar dro.
2: Mapa ada paham dina lay bodoh, pang am dren nih. Pamung si na, pagi malu hai bodoh, wira bra kari no kang.
0: Kara pagal amu dra hai raga, he na son thara mi bosi.
2: Sole nih, ipa, sole, ipa, ya muar nih.
0: Son bayar dri papa, wah baga yar dri ko. Papa lagi begini, kan sih nazar anak cakap tunggu sehari berzi.
2: Jalan dah lagi wari, nangsu, natau cilaga di, pagi nata la anu dah nampi masa.
0: I, ayak coba di, papa lagi coba kan anak tahu betul riba. Tak tahu koi, ina makoi nato hanzi hai bersu papa nato ya ya kau boleh di.
2: Siapa gidi, ipa kari sukan deh.
0: Papa,
2: makoi na coba tahu deh bagi seru, ipa. Wah, nesangna sejak lagi.
0: Papa, kalau bagi si doino, ngarang tak buat yang mandan lelak tak bani. Si dayi di papa bagi siapa tahu dana, tak mulai nak tahu ni papa.
2: Ay, ngarang, nang bulak tak berane.
0: Papa dah lakoi na hai ramidu di.
2: Oh, hehehe.
0: Hei ma, tak uhai bersuap mata tak amdi. Cina ni dana solami